Itangazo ryo kubika umuryango w'abahisi Ndikumana Tarsis mwambutsa na Harerimana Adeline uri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha imiryango nshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe Ndikumana Tarsis rwashitse ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu imuhira iwe mu Cibitoke Ter 5 habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadivantisi y'umunsi w'indwi ryo mu Gasenyi kugira gatanu ni Muramba inshuti n'abagenzi bo muri zone Buganda n'ababanyi bo mu Ruhembe Ter 6 ibirori byo kumushingurana iteka bizoba ku munsi wa gatanu jeudi igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku musezero bwa nyuma ni ku bitaro bya Cibitoke isaha imwe n'igice za gatondo kumushingura mu itongo ry'abapfuye ryo ku mubyiru mu Cibitoke yeje isaha zibiri n'iminota mirongo itatu kugera igihe cy'isaha zitatu n'iminota mirongo itatu gukaraba.

Tufanye kazi ni indirimbo nziza cyane. Ati reka dukore mu nguvu Imana yaduhaye. Uzogera kuki udakoze wewe? Ntacyo umuntu yogera ko nta

Dushimire kandi abo baririmbyi bagize ko hale intsinzi ya Yesu ari ya nyantunguru ku ndirimbo bise ngo ibyishimo. Turabandanya ku isaha zitanu n'iminota mirongo ibiri, naho rero dushimire ngaho isororezo indirimbo bakaba bayise ngo siku.

0: Mahero.
1: Alo?
0: Mahero.
1: Muri bande muri rehe?
0: Itangi shaka ikaru.
1: Kaze mu kiganiro itangi shaka.
0: Yego, kumutumba wa mugasenyi. Abantu bafite akabandi feza umudamu wanjye n'abana bande bari kubara kungura ubunyene.
1: Ai kono wavutsi na jawe.
2: Itani yonse nize. Rija kaya nukretu mukasa mama ya mai.
1: Ego.
2: Ebi wondi mama ya mai. Awa mama na wa popo wose na wapi kutanda. Ego tura bifu rija kaya nukretu na kana tura diyo murakot.
1: Tura gushimie chande.
0: Kuchemu ndabiraka kalini imbo. Atangura kubumba matafari.
1: Uja wenu wali hafa kwa karimbo kabuze.
0: Yo, kina ino mbiterari lati. Kami ya makata karimbo bakse imuize.
1: Sawa sawa turagushire wa mwako.
0: Iye, sawa sawa mwako.
1: Neji to muhaga telefone kandura kuzi. Harero tuwa shimile chane itangishaka. Numu kenyezi wiwe. Mutambu kanyi wiwe. Ikarusi kasenyi wandanye mugira ibiye byiza abandi mwandanye mwakora ni 62 ubusa ubusa ubusa 6666 kugira ngo bipfuriza banyu akaba gukeza lo
0: yalo
1: mahoro
0: amara mahoro
1: muri bande muherereye haze nkorera imana
0: aka yabo keza mwe mu hari muro wapo
1: urakoze cyane
0: ikambane mambaye ne wacu kana aka yabo keza ya bidi ngaho ngo mu rubo bora aka yabo keza ari kimwe cyanga ati zima na Daniel ahizira mana ari ko bari muri ko gataka aka yabo keza ambone rora yakoni Samuel aka yabo keza ambone mudodo ngaho umunyamubiri mata aka yabo keza
1: yego
0: Kamera mana macam orang kau minyak tak kau kerja. Awan si kerja zaman ini macam ini jalan macam kau kerja macam apa?
1: Turagushi macam ni.
0: Awak sama rezeki.

0: wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi
1: kaze mu kiganiro indirimbo